0: sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ivul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini akan sering dipakai. Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli kan? Dibelikan orang tua kan atau siapa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah.
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin kah atau bagaimana?
4: Rajin. Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Bukan kita berharap dan beberapa
8: belajar,
6: dari Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar, agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumlah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dhaker Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
9: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Agung Mancur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: Dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya ke
6: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu musuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim tarif haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Ikunati, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter.

0: Yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Rudiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan, tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check, dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.

0: Saya Buce di Ambon. Terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sih jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau kita akan naik sih apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar lagi, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naik sih apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julien Maun dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
3: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pinter.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Masih bersama kami, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar, kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Hari ini pendengar, Gerakan Membangun Papua, acara Sekorwil Nusantara 1 Papua. Karena libur ya, sehingga acara dialog Gerakan Membangun Papua untuk hari ini tidak ada. Di pekan depan ya, kita dapat mengikuti siaran berjaringan Sekorwil Papua seperti pada tiap Kamis pukul 10 lebih 5 menit ya, acara Gerakan Membangun Papua. Jadi kami gantikan dengan acara lainnya, yaitu musik dan informasi. Ya, menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan beberapa informasi juga tembang hiburan di suasana pagi hari ini yang cuacanya cerah ya, sedikit berawan. Aktivitas pagi juga kami pantau, Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar. Ya. Menemani Anda sejenak ada tembang-tembang pop Indonesia dari sejumlah penyanyi. Selamat mendengarkan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Sano,
1: di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
2: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
3: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
4: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngurusin ginian ribet gak sih?
7: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
6: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.
7: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana incorporis?

Ya, satu tembang mancanegara berjudul When You Tell Me That You Love Me dari Westlife, duet dengan Diana Ross. Ya, pendengar, informasi cuaca untuk Kabupaten Nabire dari Stasiun Meteorologi Nabire untuk hari ini Kamis ya. Informasi cuaca yang dirilis Stasiun Meteorologi Nabire untuk pagi berawan ya, siang cerah berawan. Malam nanti berpotensi cuaca berawan, sedangkan dini hari berawan. Temperatur atau suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan 66 hingga 94%. Arah angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih 0,15 sampai 1,4 meter. Ya, pasang air pasang ke depan 1,6 meter pukul 17 lebih 39 menit. Sedangkan surut air surut 0,7 meter pukul 23 lebih 24 menit. Nanti malam ya. Hampir setengah 12 malam waktu Indonesia Timur. Ya, informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Nabire. Informasi lain, pendengar, Timnas Indonesia U17 kandas di fase grup. Pelatih Tim Nasional Indonesia U17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan permintaan maaf setelah kandas di fase grup Piala Asia U17 sehingga dipastikan tidak tampil di Piala Dunia Usia 17 2026. Ya. Timnas U17 Indonesia gagal menembus babak berikutnya setelah kalah 1-3 dari Jepang pada laga terakhir penyisihan grup B di King Abdullah Sport City Training Stadium Jeddah, Arab Saudi, Selasa yang lalu. Hal itu menyebabkan Garuda Muda berakhir di posisi juru kunci grup B atau posisi paling bawah ya, dengan raihan hanya 3 poin di bawah Jepang poin 9, Tiongkok poin 6, dan Qatar poin 3. Posisi klasemen akhir fase grup sekaligus menjadi penentu tiket putaran final Piala Dunia U17 2026 yang diberikan pada dua tim teratas masing-masing grup Piala Asia U17 2026. Ya. Jadi sementara tahun ini batal ya atau gagal maju di Piala Dunia U17 2026 ya. Ini jadi tantangan untuk Timnas Indonesia di waktu akan datang untuk agar lebih banyak berlatih ya. Satu informasi tentang sepak bola U17, kita melangkah ke informasi lainnya, pendengar. Kami punya lagu, ya, lagu-lagu hiburan kali ini kami pilihkan dari tembang-tembang pop daerah.

Ya, satu lagu dari Nanaku Group judulnya Jojaro Tamiseri. Ya, pendengar, besok peringatan hari ulang tahun Kapiten Patimura. Ya, tanggal 15 Mei 2026 puncak peringatan hari ulang tahun ke-209 Kapiten Patimura. Perayaan ini merupakan penghormatan atas perjuangan pahlawan nasional bernama Thomas Matulesi dengan serangkaian acara tradisional ya, seperti upacara ziarah ke makam pahlawan dan tradisi obor Patimura yang melambangkan api perjuangan serta kegiatan kebudayaan dan olahraga. Ya, puncak peringatan di berbagai daerah dirayakan dengan berbagai kegiatan ya. Kalau di Kabupaten Nabire itu sudah rangkaian acaranya dilaksanakan dan ada kegiatan penyalaan obor ya di Tugu Patimura. Ya. Jadi nanti warga masyarakat Maluku ya akan bersama memperingati peringatan hari ulang tahun ke-209 Kapiten Patimura. Ada yang unik pendengar, salah satunya adalah makan patita. Makan patita ini merupakan tradisi makan bersama warga Maluku sebagai wujud syukur, persaudaraan, dan kebersamaan yang sering digelar ketika perayaan penting seperti hari ulang tahun Kota Ambon ya. Juga pelantikan raja atau Pahaspela termasuk peringatan hari ulang tahun Kapiten Patimura. Tradisi ini melibatkan ribuan orang yang makan bersama di meja yang panjang. Menyajikan menu khas Maluku seperti ikan kuah kuning, papeda dan umbi-umbian. Rencananya di Nabire juga ada ya, mungkin dalam waktu dekat kah ya, dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Kapiten Patimura. Sedikit informasi tentang hari ulang tahun Thomas Matulesi atau dikenal dengan nama Kapiten Patimura. Kita ke informasi lain yang juga menarik pendengar sesaat lagi.

Akhir Beautiful Island. Ya, kalau dengar namanya Ahe ini nama pulau ya. Pulau Ahe di Distrik Mora, Kabupaten Nabire. Kalau dengar namanya Ahe ini nama pulau ya. Pulau Ahe di Distrik Mora, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ya, Pulau Ahe ini pulau wisata. Jadi kalau ingin berwisata agak

jauh-jauh pakai Johnson ya, perahu bermotor speed misalnya, itu bisa salah satu tempat tujuan atau wisata Anda. Sekali-sekali mampir ke Pulau Ahe. Ya, Pulau Ahe ini untuk sampai ke Sapit misalnya, itu bisa salah satu tempat tujuan atau wisata Anda. Sekali-sekali mampir ke Pulau Ahe. Ya, Pulau Ahe ini untuk sampai ke sana menggunakan speedboat atau longboat ya, atau motor tempel atau motor Johnson biasanya orang bilang, itu bisa mencapai kurang lebih waktu yang dibutuhkan 20 menit dari distrik Mora, atau 1,5 sampai 2 jam kalau dari kota Nabire. Ya. Perairan atau laut di Pulau Ahe ini dihiasi terumbu karang, biota laut beragam ya, dan dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire maupun Provinsi Papua Tengah. Pulau Ahe ini punya daya tarik yang membuat pengunjung atau wisatawan baik lokal atau mancanegara ingin berlama-lama di pulau itu ya. Yang mana Pulau Ahe punya pantai yang bersih, pasir putih yang terhampar matahari terbit atau terbenam yang indah. Selain itu juga air lautnya yang jernih berwarna kehijauan, biru kehijauan, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung atau wisatawan. Ya. Ada yang ingin snorkeling atau molo-molo begitu ya, menyelam menikmati keindahan bawah laut pantai atau laut di Pulau Ahe. Bagi masyarakat apabila berkunjung ke Nabire, ya mungkin ada kesempatan ya, menyempatkan diri untuk berwisata ke Pulau Ahe. Mumpung ini akhir pekan yang lama ya, atau long weekend mulai hari Kamis. Ya, kalau perahu banyak ya, tinggal bilang ke pemiliknya, tolong antar ke sana, BBM-nya berapa banyak, logistik ya, bahan makanan apa yang dibawa, motorisnya siapa ya, dan biaya sewanya berapa. Ya, memang kadang membutuhkan biaya yang cukup banyak, tapi kepuasan itu tidak selalu ada ya. Jadi kalau bicara tentang kepuasan, seseorang bisa dengan mudah mengeluarkan biaya ya, walaupun biaya itu banyak. Ya, para wisatawan atau turis ya yang berkunjung ke Indonesia dari berbagai negara itu, mereka punya budget yang sudah ditabung bertahun-tahun untuk dinikmati dalam petualangan wisata di Indonesia. Jadi kalau ada destinasi wisata bahkan sampai ke luar negeri, ada perputaran uang di situ ya. Ada yang membeli makanan, ada yang menyewa perahu, menyewa tempat tinggal, menyewa guide. Guide itu pemandu wisata, atau mungkin lain-lainnya ya, jasa warga yang membantu pada saat mereka membutuhkan ya. Ya, seperti itu, satu keluarga atau satu orang anggap saja membawa uang 100 juta rupiah misalnya. Itu baru satu orang, kalau ada 10 atau 20 orang sudah banyak. Ya, sedikit informasi kami kutip dari rri.co.id. Saya Hari Gunawan dan Erika ya akan undur diri. Acara-acara Pro 1 RRI Nabire.

aplikasi dapat Anda dengarkan untuk siaran Nabire Lintas Siang dan Malam. Ya, berbagai acara Pro 1 RRI Nabire. Ada beberapa yang ditunggu-tunggu, misalnya ya Pro Dangdut. Baik pendengar, kami kembali temani Anda, masih tembang-tembang pop daerah, berbagai penyanyi. Selamat berkarya, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Oh, Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi. Penipuan, abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Ya, mari mendengarkan dari Yopilatul ya dengan Tobelo. Nah, nih orang-orang Tobelo pasti rindu mau pulang, mau balik nih ya. Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Persatuan Radio Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengudara melalui pemancar FM 97,6 dan 96,8 MHz. Senang sekali saya Dwi Masani hadir di ruang dengar Anda siang hari ini. Apa kabar? Gimana kabarnya Anda semuanya? Baikkah? Ya pasti baiklah ya. Pokoknya everything's gonna be everything that happen. Apapun yang terjadi gitu ya, kita tetap harus senang, bahagia. Pokoknya saya berharap semua yang terbaik untuk Anda pendengar, di mana saja Anda berada yang bisa menangkap siaran kami dan bisa mendengarkan kami di Nabire dan sekitarnya, bahkan di Papua Tengah untuk 8 kabupaten ya, dan juga untuk Anda yang ada di luar kota Nabire yang mendengarkan kami ya melalui RRI Digital, juga melalui audio streaming kami di website rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, cuaca di luar sana ini cerah, tapi memang awannya ini di beberapa titik ada yang kelihatan sejauh mata memandang itu sudah abu-abu gitu ya. Nah, abu-abu ini artinya mungkin-mungkin saja ya, yang namanya perakiraan itu kan diperkirakan gitu ya. Nah, jadi berjaga-jaga saja untuk cuaca yang nanti bisa saja berubah-ubah gitu. Oke, pendengar, hari ini juga umat Kristiani merayakan hari raya kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus setelah masa Paskah ya sudah dilalui. Dan ini masih dalam satu rangkaian juga dalam perayaan Paskah. Ya, dan juga saat ini sudah atau masih ada juga yang beribadah. Sejak pukul, ada yang beribadah pukul 8 pagi, ada juga mungkin yang pukul 9 ya. Saya lihat di jalan raya juga, walaupun libur ya hari ini karena memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Ini gereja-gereja juga padat, sehingga Anda yang nanti mungkin melintasi jalan yang apa ya, bertepatan dengan gereja atau tempat ibadah umat Kristiani, Anda bisa berhati-hati, lebih pelan lagi ya. Jangan melaju dengan kecepatan tinggi. Saya tadi cukup keliling-keliling juga pagi tadi pendengar ya, setelah saya selesai beribadah itu di Wonorejo. Itu ketika saya melintasi jalan raya di pagi hari kurang lebih pukul 6.30 gitu ya. Ini sudah ramai, pasar pagi ramai seperti biasanya ya di Wonorejo. Juga kemudian siang tadi sekitar pukul 10.30 ya, itu di seputaran Kalibobo juga ramai di pasar, padat. Walaupun sebenarnya tidak sepadat hari-hari biasa, tapi masih termasuk ramai juga ya, kurang lebih tadi jam 10 pagi gitu ya. Ini juga pusat-pusat perbelanjaan tetap buka seperti biasa, jalan raya ya walaupun tidak padat sekali ya, karena pada pagi sampai siang hari itu masih beribadah. Ini long weekend juga pendengar ya, long weekend. Dari hari ini Kamis, besok Jumat cuti bersama, lalu lanjut lagi Sabtu dan Minggu. Anda kembali bekerja dan beraktivitas di hari Senin, dan itu sudah masuk minggu ketiga ya di bulan Mei. Saya rasa tahun ini bulan Mei-nya cepat sekali. Iya, mendengar ya. Oke deh, untuk Anda semua selamat siang saja, tetap happy, have fun apapun yang Anda kerjakan dan lakukan. Selamat berlibur, selamat menikmati waktu dengan keluarga. Untuk

kepada yang sudah merencanakan liburan dalam beberapa hari ini, long weekend ini gitu ya, kurang lebih 4 hari. Selamat berlibur bersama kerabat, saudara, keluarga Anda, bahkan mungkin untuk Anda sendiri yang hanya ingin berdiam diri di rumah saja ya. Tetap semangat saja untuk semuanya. Oke, pendengar, kami hadirkan musik informasi nanti sampai jam 12. Akan ada musik tradisional dan budaya untuk rangkaian lagu-lagu daerah ya, dan juga nanti informasi-informasi daerah kami hadirkan. Pukul 13 seperti biasa Dinamika Olahraga akan kami hadirkan yang kami rilis di Pro 3. Lalu kemudian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, akan kami hadirkan seperti biasa pukul 13.30 waktu Indonesia Timur ya. Dan juga musik informasi nanti sampai pukul 16 atau jam 4 sore. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Rangkaian musik hiburan saya hadirkan di ruang dengar Anda siang hari ini ya, dan tetap bersama-sama dengan kami.

0: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Iya, baik mendengar pukul 12 lebih 59 menit saat ini kami ajak Anda mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaya Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, bagi Lazio, Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal, dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kravets Kelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih satu kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan, tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di sirkuit ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maeda, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan menyukai setiap pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
3: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar selamat siang untuk Anda semuanya. Senang sekali Prodan Dut kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini ya. Di hari Kamis, Kamis manis 14 Mei 2026, libur hari ini ya. Sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat siang saja. Di luar sana cuacanya cerah luar biasa hari ini, Nabire ya. Dan Prodan Dut hadir di ruang dengar Anda nanti sampai jam 3 sore. Oke, pendengar silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda melalui line telepon kami studio ya 0984220074. Juga bisa lewat WhatsApp di 0813-5494-419. Juga untuk Anda semuanya bisa juga ikut gabung lewat Facebook, TikTok maksudnya. Ya, lewat TikTok kita. Oke, silakan saja pendengar yang ada di seputaran Kota Nabire, yang ada di luar Kota Nabire juga boleh ikut bergabung bersama-sama dengan saya. Coba tebak siapa? Ya, bersama Mbak Dwi ya, siang hari ini menemani Anda untuk Pro Dangdut. Silakan saja mendengar di 0984220074.

0: Oke, pendengar silakan yang mau ikut bergabung siang hari ini. Saya sapa, halo selamat siang. Pro Dangdut siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana Pro Dangdut? Halo, sudah terhubung ini lewat WA kita ya. Siapakah di mana?
1: Ini dari Tapanuli.
0: Oh. Iya, tidak kedengaran suaranya. Silahkan, oh, Bang Luhut.
1: Oh iya, aku mendengarin lagunya dari Siti Badriah.
0: Siti Badriah, judulnya apa?
1: Judulnya Sandiwaramu Luar Biasa.
0: Siti Badriah, Sandiwaramu Luar Biasa. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Babi, selamat tugas sampai tuntas dan tetap semangat dan sini selalu. Terus ada juga gender yang Tina Bire, ada Biren, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Bagus, ada juga Bunda El, Nona Pisa, Pak Junedi, Pak Yoman di Buleleng, ada juga Bang Putra Kamoro, ada Bang Roka Mudi, dan buat Lai Ari Kaniper dan Lai Berdin yang Sindalahi, dan buat semua-semuanya saja lah, yang lagi pantau, dari Sabang sampai Merauke, tanpa terkecuali. Ya, gimana? Sudah ketemu lagunya?
0: Sudah.
1: Oke, buat
0: Oke.
1: Sebenarnya ini sudah lama nggak kedengaran suaranya.
0: Iya, betul. Lama sekali ya.
1: Iya, sudah lama. Bagaimana?
0: Ada saja di sini, cuma sudah tidak siaran lagi. Ini kebetulan Mbak Mega lagi cuti ke Pekanbaru, jadi saya menggantikan, gitu Bang Luhut.
1: Berarti ini ya, ada kerjaan yang lain.
0: Betul sekali.
1: Ini pada kemana, gak pernah dengar rekornya.
0: Iya.
1: Jadi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, penting suaranya sudah kedengaran lagi walaupun
0: Okay. Oke, okay, terima kasih Bang Luhut. Iya, selamat siang. Oke, Horas. Bang Luhut, terima kasih sudah ikut bergabung. Salam sehat ya. Pokoknya sehat-sehat di sana. Jika ada waktu dan kesempatan bisa kita berjumpa ya. Sandiwara Luar Biasa. Ini lagunya Siti Badriah featuring RPH dan juga Donal ya. Oke, ditunggu lagunya saya hadirkan. Yang lain lagi pendengar yang mau gabung di TikTok boleh. Iya, ini TikToknya sudah jalan apa belum ya? Iya, di TikTok kita boleh ya, atau untuk yang mau bergabung lewat studio juga boleh, yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh. Ya, silakan di 0984 22074 di 0984 22074.

0: Oke, saya sapa. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Siapa di mana?
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang, Putra Tunggal ya?
1: Betul.
0: Oke, silakan. Iya.
1: Sekarang siaran Mbak Dwi sih.
0: Iya, benar. Lama tidak terdengar ya? Oke, silakan Putra Tunggal. Mau request lagu apa ini atau salam-salam dulu boleh?
1: Lagunya Sakit di Sini.
0: Lagunya apa?
1: Sakit di Sini.
0: Sakit di Sini. Oke.
1: Nama saudara Basana. Sama Bapak Ibu Tarema, Pak Tarema, Mama Sipa, Mama Teguh, Biren Amo Wendesi, Mama Ina, Mama Islam Ajang, dan selamat istirahat. Yang dilegari Mas Faro, Ibu Zaman, Mas Wono, Pak Suka juga selamat siang dan selamat. Terima kasih.
0: Terima kasih juga, selamat siang. Ada Putra Tunggal, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya Sakit di Sini. Di sana gimana tuh? Oke, saya sapa lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Siapa di mana?
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Damar Wulan di Nabire.
0: Oh, Damar Wulan. Oke, selamat siang, Damar Wulan. Silakan, Damar Wulan, lagu apa atau mau request untuk siapa ini?
2: Lagunya Cinta Mulia.
0: Cinta
2: Ajeng Febria.
0: Oh, Cinta Mulia Ajeng Febria.
2: Ajeng
0: okay.
2: Febria.
0: Oke, untuk siapa ini lagunya?
2: Untuk Mama Bagus, Bunga, Cynthia, Mama Ayu yang lagi ngumpul makan bubur sumsum itu.
0: Oh iya ya.
2: Oke, selamat siang semua, semoga terhibur. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang, Damar.

0: Oke, yang lain lagi silakan yang mau ikut bergabung, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya di siang hari ini. Yang mau ikut bergabung langsung saja di 0984-2074, boleh juga yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh. Halo, selamat siang, siapa di mana?
1: Selamat siang, Bro Dangdut adalah kita, Kak Dwi.
0: Selamat siang, Mama Bagus. Silahkan.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas. Saya selalu panjang umur, kemar rezekinya Tuhan selalu memberkati Kak Dwi.
0: Amin.
1: Kak Dwi, sebelum lanjut aku mau request lagu judulnya Kelana, Berkelana dari Roma Irama.
0: Oh, Berkelana Roma Irama. Oke deh, untuk siapa ya, ini salam-salamnya?
1: Buat yang sudah lewat, hingga Mama Bagus ucapannya terima kasih senggolannya. Sesenggol balik mudah-mudahan tidak jatuh karena di sini terang benderang, tetar membahana. Nah, terus buat Putra Putri Komoro, Putra Putri Leo 9 di Karadiri, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wangge, Kopami, Kopa Valen, Abang Masar Mansur, Putra Oseng, Isa Sambi, Putri Koridor Masung Warung Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korintano, Mama dan Bapak Yama, Bapak dan Bapak Rahel, Bung Aku Diomi, Bade Arema, terus buat Paman Yoteni, terus buat Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya. Terus yang di topo sana Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Putra Tunggal, Mas Waro sama Mama Rendinya. Semua ucapannya selamat siang. Yang di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja sana ada Mama Masar Geri, di Manado ada Nona Fika sama Bunda El. Tak lupa Cita Panuli sana ada Bang Ruhut, Abang Junaidi, Abang Mahmud. Tak lupa juga yang di Bali sana ada Bapak Nyoman. Ucapannya semua selamat siang. Buat Senja, Pak Didan Budi Gepreknya, Mama Wayu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Arema, Diren. Ucapannya juga selamat siang. Terus buat yang ada di Pulau Nusa sana Pak Alek, Pak Kris. Terus buat Mama Vero di Biang, Mama Ibu Rosi Sepiori, Mama Lani di Arui. Ucapannya semua selamat siang, selamat berapa saja. Buat Kak Duinya, jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mama Bagus, selamat siang. Oke, Mama Bagus, terima kasih, luar biasa semangatnya, katanya panas. Panas pica meledak. Lagunya Berkelana dari Roma Irama. Oke, ditunggu nanti saya hadirkan ya. Oke, mendengar yang lain lagi untuk Anda yang mau ikut bergabung. Halo, selamat siang. Bro Dangdut siapa di mana?
2: Iya, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat siang Senja. Silahkan.
2: Masih ingat selalu pokoknya. Apa kabar Mbak Dini?
0: Baik, baik.
2: Selamat
0: Mbak ya. Iya, siap.
2: Lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ya, selalu tak kurang satu apa pun.
0: Oke, lanjut.
2: Ya, dulu, Mbak, ya.
0: Boleh.
2: Kicau Mania dari Ajeng Febria.
0: Kicau Mania. Oke, untuk siapa ini salam-salamnya?
2: Salamnya buat yang barusan lewat, Mama Bagus juga buka pintu ya, Bang Luhut, makasih senggolannya. Juga tak lupa itu Cynthia dan Amo. Bagus, terus semua pemerhati sudah tanpa terkecuali yang lagi stay.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam kompetensi selalu dari Sija. Oke, Mbak Dini, nanti lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay.
2: Saya di udara, makasih.
0: Terima kasih, selamat siang. Ajeng, oh kok Ajeng sih? Request lagunya Ajeng, judulnya Kicau, Kicau, Kicau Mania gitu ya. Tapi versi koplonya, versi dangdut ya. Oke Senja, terima kasih sudah ikut bergabung siang ini ya. Salam sehat untuk kita semuanya ya. Oke, yang mau ikut bergabung lagi silahkan. Sudah ada berapa lagu nih? 5 ya. Boleh deh 4 atau 5 lagi. Silakan di 0984-220-74 siang ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo selamat siang, siapa di mana?
3: Nah, sebelum bisa stay, sampai.
0: Halo.
3: Halo, halo.
0: Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Nasrun di Sulawesi
0: Tengah. Oh, Pak Nasrun. Ya ampun.
3: Iya.
0: Pak Nasrun. Iya, suaranya putus-putus. Oke, silakan Pak Nasrun, lagu apa ini? Tapi di sana gimana cuacanya?
3: Iya, cuaca lagi apa? Ceria ini, Mbak.
0: Cerah ceria luar biasa.
3: Iya.
0: Oke deh. Mau request lagu apa kah, Pak Nasrun?
3: Lagunya Imam S. Arifin. Jangan tinggalkan aku.
0: Aduh. Mau siapa yang mau tinggalkan Pak Nasrun nih? Saya kan stay di sini ya. Saya kan tetap makanya, sama Pak Nasrun
3: iya,
0: gitu.
3: Makanya aku bilang jangan tinggalkan aku.
0: Oh iya. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Ya, pertama-tama balakinya saya juga sesuai ke semua keluarga rumahnya. Sama Ayu, ada Kamalulan, sama ada Manopil, Matekku, ada Irin, ada Jakarta di sini. Ada Bung Leman, ada Pak Jinda Edi, ada Iwan, ada Malani, ada Sri, ada Bagus. Pada juga supaya semuanya lah tambah kerja kembali. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat siang. Dari Sulawesi Tengah ada Pak Nasrun di sana. Terima kasih sudah ikut bergabung Pak Nasrun ya. Salam sehat untuk Pak Nasrun dan keluarga pastinya. Oke, yang lain lagi pendengar yang mau ikut bergabung siang hari seperti ini karena libur ya. Kita hari ini libur untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani. Sehingga libur hari ini, hari Kamis, besok juga cuti bersama ya. Jadi libur juga, ditambah Sabtu dan Minggu, long weekend ini. Liburnya 4 hari. Kemana ini? Terbang kemana? Mau terbang kemana pendengar Anda ya? Kita di sini saja ya. Saling menghibur gitu ya. Oke, mungkin untuk Anda semua siang hari ini karena cuacanya panas juga, sambil dengar lagu dangdut, sambil santap siang karena ini sudah waktu santap siang walaupun sudah agak lewat-lewat gitu ya. Dan juga mungkin yang lagi minum yang segar-segar siang hari ini, wah luar biasa ya. Es teh mantap nih, es jeruk mungkin ya, yang segar-segar. Oke deh, pendengar silakan yang mau ikut bergabung lagi. Dua penelpon lagi boleh, dua atau tiga penelpon lagi siang ini.

Oke, ini pendengar, belum ada yang ikut bergabung lagi. Nanti yang mau ikut bergabung saya balik lagi ya, karena kayaknya masih banyak yang belum ikut bergabung siang hari ini. Masih ada Putra Arema, Mama Ayu, Mama Syifa, Mama Ina, siapa lagi tuh? Pokoknya banyak ya, ada Diren juga gitu, yang ada di luar juga, Bun Jamila. Pokoknya masih banyak yang belum ikut bergabung siang ini, Bung Aku Diomi, pokoknya semuanya. Silakan saja yang mau ikut bergabung, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Pro Dangdut menghibur Anda di siang hari yang cerah luar biasa ini. Oke, pendengar, langsung saja saya hadirkan di ruang dengan Anda rangkaian lagu-lagu dangdut. Jangan kemana-mana, bersama-sama dengan kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, baik pendengar dari Ajeng Febria, judulnya Cinta Mulia ya, menghantarkan kita sudah tepat pukul 14 lebih 2 menit. Saya ke sapa dulu untuk yang sudah atau yang saat ini gabung lewat TikTok kita ya, @rrinabire. Selamat siang, ada Overclock ROI request lagu kakak. Boleh, boleh sekali. Lagu apa nih? Yang pasti hanya lagu-lagu dangdut ya. Hanya boleh request lagu dangdut saja. Yang sudah ikut gabung lewat TikTok kita, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Yang mau request lagu boleh, silakan. Lagu-lagu dangdut, spesial lagu-lagu dangdut siang hari ini ya. Sudah ada 5 lagu, sudah saya putarkan 2. Yang mau bergabung boleh lewat TikTok ya. Bisa langsung tulis saya di kolom komentar, kira-kira mau request lagu apa gitu ya, siang-siang hari seperti ini, menemani Anda di hari libur yang panjang ini ya. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana. Saya lanjutkan ya. Kalau tadi ada Ajeng Febria dengan Cinta Mulia, kali ini Cita-Citata ya, mau nyanyi lagunya Sakitnya Tuh Di Sini.

dan lagu-lagu dangdut sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tadi ada dari Vita Alvia dengan Carmilla, ada Kopi Dangdut juga, banyak, ada beberapa gitu ya. Itu ada requestan juga dari teman-teman kita di TikTok, RR Nabire juga lewat TikTok pribadi dan juga dari chat kita. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Ada Bang Luhut di Sumatera Utara, ada Putra Tunggal, ada siapa lagi nih? Damar Wulan, Mama Bagus, Senja, Pak Nasrun, terima kasih banyak. Juga untuk Bang Aris, untuk Pak Suwarno, untuk semuanya yang sudah ikut gabung lewat TikTok juga, terima kasih banyak semuanya ya. Kita akan jumpa lagi besok ya, setiap hari Senin sampai dengan Minggu untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, spesial lagu-lagu dangdut pastinya untuk Anda. Pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke deh, mendengar saya Dwi Malsani masih akan menemani Anda nanti sampai jam 6 sore di tengah aktivitas dan kegiatan Anda di siang hari ini. Oke, baik, mana jangan kemana-mana. Feni Nur dengan Gak Pakai Lama.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia. Terus.
2: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Iya, baik pendengar, pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat sore ya, sudah sore ini pendengar. Dan ada masih bersama kami. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu satu informasi kali ini dari rri.co.id. Pastor Gereja Katedral Jakarta, Romo Yohanes Deodatus SJ, menyebut bahwa Hari Raya Kenaikan Tuhan mengandung tiga makna penting yang tepat jatuh di hari ini ya, yaitu adalah kenaikan Yesus menjadi momen pengutusan murid serta penguatan hati nurani melalui Roh Kudus. Romo Deo juga menjelaskan pendengar bahwa Yesus tidak langsung naik ke surga setelah kebangkitan, melainkan menampakkan diri selama 40 hari. Dan pada masa tersebut digunakan Yesus untuk memberikan nasihat, kemudian pengampunan, serta kasih kepada para murid sebelum menjalankan tugas perutusan. Selain itu, pendengar, kenaikan Yesus juga menandai hadirnya Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati manusia. Menurutnya, Roh Kudus menjadi kompas kehidupan menuju manusia untuk menjaga keadilan, juga kemanusiaan, serta suara hati nurani. Romo Deo juga menilai manusia yang kemudian kehilangan rasa kemanusiaan berarti tidak mendengarkan dorongan Roh Kudus dalam kehidupannya. Ia juga mencontohkan terkait dengan peperangan dan tindakan menyakiti sesama, ini juga sebagai bentuk hilangnya rasa keadilan serta kepedulian manusia. Seperti demikian, pendengar. Ya, pendengar, disampaikan terakhir oleh Romo Deo bahwa umat Katolik juga diutus melanjutkan tugas Yesus dengan membawa damai kepada seluruh manusia. Ia mengatakan bahwa umat juga diajak untuk mencintai orang kecil, orang miskin, serta menjaga keutuhan seluruh alam ciptaan. Ya, baik pendengar, informasi ini Anda bisa melihatnya melalui laman website kami di rri.co.id. Oke, berkat informasi menarik lainnya akan kami hadirkan nanti pukul 16.14 sore, juga akan saya hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Nabire sore ini. Selamat sore untuk Anda semuanya, selamat berapa saja sore hari ini ya, selamat berolahraga untuk yang berolahraga dengan cuaca yang apik sekali ya, semoga bisa membawa angin segar asik. Angin segar ya untuk Anda dan kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Ya baik, berkira pukul 15 lebih 58 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Nabire sore ini, dan sekali lagi untuk Anda semuanya selamat sore, selamat berapa saya sore hari ini, dan tetap bersama-sama dengan kami. Kapan saja tetap berjuta-juta rasanya
1: kisah gelisah. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting digelar di Nabire.
3: Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Nabire terus mengalami peningkatan layanan.
4: SPPG Harapan Bersama Kalibobo, jadi kita punya harapan tentunya ke depannya kita menjalin kerjasama ke pihak-pihak sekolah itu dengan baik.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu kemarin di ruang pertemuan Hotel Grand Papua dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari. Laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 13 Mei 2026 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap melalui workshop tersebut dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
3: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
2: Sementara itu, Senior Program Manager PASTI Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
4: Kami PASTI Papua yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas. Dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
2: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Nabire terus mengalami peningkatan layanan. SPPG Harapan Bersama Kali Bobo 004 kini memperluas jangkauan penerima manfaat dari satu sekolah menjadi tiga sekolah dengan total sebanyak 1.181 porsi makanan setiap harinya. Berikut laporan reporter RRI Arnold Saudila.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Harapan Bersama Kalibobo 004, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar di Kabupaten Nabire. Saat ini dapur pelayanan MBG tersebut telah melayani 3 sekolah penerima manfaat dengan total sebanyak 1.181 porsi setiap hari. Jumlah tersebut terdiri dari 120 porsi untuk siswa SMK Kesehatan Machida Kalibobo, 562 porsi untuk SD Negeri 01 Kota Lama, dan 499 porsi untuk SD Negeri 03 Kota Lama. Asisten lapangan dapur SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004, Isna Islawiya, mengatakan pada tahap awal pihaknya hanya melayani satu sekolah, yakni SMK Kesehatan Machida, dengan jumlah 140 porsi makanan. Kemudian meningkat menjadi 150 porsi pada hari kedua karena adanya penyesuaian jumlah penerima manfaat. Namun sejak Senin 11 Mei 2026, layanan MBG resmi diperluas menjadi 3 sekolah dengan total distribusi mencapai 1.181 porsi per hari. Ia berharap peningkatan jumlah penerima manfaat ini dapat diimbangi dengan kerjasama dan sinergitas yang baik antara pihak dapur dan sekolah penerima manfaat, sehingga program dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
6: Mungkin harapan kita bersama, karena sesuai dengan kita punya nama dapur, SPPG Harapan Bersama Kalibobo, jadi kita punya harapan tentunya ke depannya kita menjalin kerjasama ke pihak-pihak sekolah itu dengan baik, terus apa yang kita distribusikan itu dapat diterima dan layak untuk dikonsumsi untuk seluruh siswa dan pihak-pihak guru. Dan mungkin harapan yang paling besar itu tidak ada ini kan, tidak ada kejadian yang kita tidak inginkan.
5: Selain memastikan kualitas dan keamanan makanan, pihak SPPG juga terus berupaya menghadirkan variasi menu agar siswa-siswi tetap antusias mengikuti program MBG setiap harinya. Ahli Gizi SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004, Nur Haliza, mengatakan menu makanan akan dibuat berbeda setiap hari, termasuk melakukan berbagai inovasi agar para siswa tidak merasa bosan.
7: Jadi ini rancangannya itu saya buat menu, terus nanti saya akan rapatkan oleh SPPG, mitra, sama akuntan, dan juga chef setelah di ACC. Terus nanti beli bahannya, dan saya juga akan menghitung berapa porsinya, porsi untuk SD kelas 1 TK sampai saat SD kelas 3, terus SD kelas 4 sampai SMP SMA itu porsi besarnya. Jadi kita menghitung berapa kadarnya yang di dalam, kadar yang diterima, sama AKG-nya, angka kecukupan gizi. Kalau dari dapur kami mungkin inovasi baru, seperti kita bisa membuat seperti burger, jadi kan di dalam situ sudah ada seladanya, ada tomatnya, jadi anak-anaknya ketertarikan untuk makan sayur.
5: Program makan bergizi gratis di Nabire diharapkan terus berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang serta kesehatan para pelajar. Arlot Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire ingatkan pemilik kendaraan dinas dan plat luar daerah untuk tetap patuhi instruksi bupati terkait pengawasan, pengendalian, serta pengaturan penjualan BBM bersubsidi. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
8: Instruksi Bupati Nabire nomor 500.10.8.1/352/Z yang telah dikeluarkan pada 4 Maret 2026 resmi melarang kendaraan dinas, ASN, TNI Polri, dan kendaraan plat luar daerah menggunakan bahan bakar minyak BBM bersubsidi seperti solar, pertalite di Kabupaten Nabire. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan memperketat pengawasan. Terkait instruksi Bupati Nabire tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari kembali menegaskan khususnya bagi ASN di lingkungan Pemkab Nabire maupun pihak terkait lainnya untuk tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi jenis solar maupun pertalite, melainkan harus menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamax. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Untuk itu, Pemkab Nabire akan lebih perketat pengawasan di sejumlah SPBU sehingga tidak timbul penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Nabire. Instruksi Bupati Nabire ini kembali disampaikan lanjut kata Wabub Burhanuddin Pawenari karena keluhan dari masyarakat bahwa masih ditemukan kendaraan dinas maupun kendaraan plat luar daerah tidak mematuhi instruksi tersebut dan tetap mengisi BBM bersubsidi.
9: Instruksi Pak Bupati sudah jelas bahwa kendaraan ASN, TNI Polri, dan kendaraan yang berplat ya, luar, roda empat ke atas tidak diperbolehkan untuk mengisi BBM subsidi. Jangan kita mentang-mentang pakai plat merah masuk memasakkan untuk isi BBM subsidi. Jadi sekalipun memang sekarang untuk BBM non subsidi itu memang harganya cukup tinggi. Menjaga penggunaan BBM tepat manfaat, tepat guna sehingga kita ASN dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi.
8: Burhanuddin juga menekankan khusus bagi 6 SPBU di wilayah Kabupaten Nabire untuk tetap mematuhi instruksi tersebut serta ikut melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Apabila instruksi Bupati ini tidak diindahkan, maka sanksi tegas akan diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan maupun penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan kerohanian lintas iman bagi ASN dan non-ASN sebagai upaya memperkuat nilai spiritual dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Berikut Nur Febriana menurunkan laporannya.
10: Penguatan nilai spiritual di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah terus dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan ASN, non-ASN, hingga Dharma Wanita Persatuan. Ibadah Oikumene ASN dan non-ASN digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah dengan mengangkat tema ASN sebagai pelayan yang membawa damai dan harapan pada Rabu 13 Mei 2026. Sementara di lokasi berbeda, pengajian rutin ASN dan Dharma Wanita Persatuan berlangsung di Guesthouse Jalan Merdeka Nabire dengan tema Ikhlas dalam Pengabdian, Istiqomah dalam Amanah. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi mengatakan, kegiatan ibadah bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan bagian dari penguatan moral ASN dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
11: Tema ini kami yang tetapkan ya. Seringkali orang beribadah seolah rutinitas. Tapi ibadah di sini itu tidak bisa terlepas dari pelayanan hasil kerja mereka. Jadi dalam menjalankan tugas itu andalkan Tuhan tanpa memandang agama. Maka misalnya yang muslim sekarang di Gesaus, kita di sini setiap tanggal 13, 15 dan tema sekarang ini pas bertepatan dengan otonomi khusus yang selama ini masyarakat menilai tidak berhasil. Tapi dengan pertemuan-pertemuan pemimpin ini, kita mau bahwa memang ASN, non-ASN ditugaskan untuk melayani masyarakat. Dan pelayanan itu harus menyentuh supaya masyarakat itu tidak protes, tapi mereka merasa damai.
10: Selain ibadah oikumene, pengajian rutin ASN juga mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai. Bahkan jumlah peserta laki-laki disebut lebih banyak dibandingkan perempuan dalam kegiatan tersebut. Pengisi tausiah Ustadz Khairul Amriloh menilai, tingginya antusias ASN menunjukkan semangat untuk memperkuat nilai keikhlasan dan istiqomah dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

0: yang luar biasa dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan tema ikhlas dalam pengabdian dan istiqomah dalam amal. Kalau orang mengatakan ikhlas tapi sering banget hidup ikhlas, berarti kayaknya terhadap Tuhan itu hasilnya. Karena soal ikhlas pun walaupun temanya ikhlas, tapi nggak pernah sekalipun disebutkan dalam satu ayat pun.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap nilai toleransi, keikhlasan, dan semangat pelayanan dapat terus tumbuh di kalangan ASN maupun non-ASN dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar, jelang hari ulang tahun Patimura tahun 2026, panitia telah mempersiapkan berbagai acara yang rencananya akan digelar tanggal 15 dan 17 Mei 2026. Adapun berbagai acara yang telah disiapkan panitia, antara lain ziarah, makan patita, tarian cakalele, dan lainnya, serta menghadirkan artis lokal maupun nasional. Selengkapnya, Jeffrey Panjaitan kembali melaporkan.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Patimura Day tahun 2026 di Kabupaten Nabire, panitia pelaksana terus mematangkan berbagai persiapan guna menyukseskan acara puncak yang akan digelar tanggal 15 dan 17 Mei 2026. Hingga saat ini, kesiapan panitia disebut telah mencapai hampir 100%. Ketua Panitia HUT Patimura Nabire tahun 2026, Andre Tahapari, kepada RRI tadi malam mengatakan, seluruh seksi kepanitiaan telah bekerja maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan meriah. Menurutnya, sejumlah persiapan yang telah dilakukan meliputi penataan lokasi kegiatan, koordinasi pengamanan, hingga pelaksanaan berbagai agenda budaya dan kebersamaan masyarakat Maluku di Nabire. Andre Tahapari juga menjelaskan, panitia juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Ikatan Keluarga Maluku di Nabire, agar pelaksanaan HUT Patimura tahun ini berlangsung aman dan penuh kekeluargaan.
4: Untuk acara hari ulang tahun Kapitan Patimura ke-209 tahun 2026, jatuhnya pada tanggal 15 Mei 2026, panitia melakukan persiapan awal minggu pertama bulan April. Acara HUT Patimura tahun ini kami laksanakan dua hari, yaitu hari Jumat tanggal 15 Mei dan hari Minggu tanggal 17 Mei. Untuk hari Jumat tanggal 15 Mei itu berupa ziarah ke Taman Makan Pahlawan Kusuma Bangsa pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Yang kedua, pada hari yang sama jam 2 siang acara cakalele dan pembakaran obor Tugu Patimura Oyehe. Untuk acara puncak akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei hari Minggu di Pantai Jesbri, Boretei. Di sana akan dilakukan acara makan patita adat orang Maluku, berikut festival budaya orang Maluku berupa tarian-tarian khas Maluku dan juga kuliner khas orang Maluku. Acara puncak ini juga akan diisi oleh artis Maluku Marve Kaya, Onge Manuputi dan Kakak Ica, serta artis lokal Nabire, Juliano Yai. Untuk tema HUT Patimura tahun 2026, mari berkumpul bersaudara gandong, merawat adat lewat rasa.
3: Ia menambahkan, peringatan HUT Patimura bukan hanya menjadi momentum mengenang perjuangan Kapitan Patimura, tetapi juga mempererat persatuan dan solidaritas masyarakat Maluku yang berada di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Nabire. Ia juga berharap seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan mendukung jalannya kegiatan hingga acara puncak nanti. Berbagai penampilan seni budaya, doa bersama, ziarah, hingga kegiatan hiburan rakyat juga dipersiapkan untuk memeriahkan peringatan HUT Patimura tahun 2026 di Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: PDKR Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Bea Cukai dan Balai Karantina Papua Tengah terus mendorong pelaku usaha lokal menembus pasar internasional. Salah satunya melalui kegiatan UMKM Go Internasional. Seremonial ekspor perdana UMKM berorientasi ekspor Kabupaten Mimika tahun 2026 resmi digelar di UPBU Moses Kilangin Timika. Selengkapnya laporan kontributor RRI Nabire Veronica Sandra dari Mimika.
5: Kegiatan UMKM Go Internasional Seremoni Ekspor Perdana Kabupaten Mimika tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Mimika Johannes Retop, Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemo, Kepala Bea Cukai Timika Yudi Amirula, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah Anton Panji Mahendra, serta sejumlah pimpinan OPD dan pelaku UMKM. Dalam sambutannya, Kepala Bea Cukai Timika Yudi Amirula menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni pelepasan ekspor, melainkan simbol bahwa produk UMKM Mimika mampu bersaing di pasar internasional.

0: fasilitasi perdagangan dan mengasistensi industri untuk terus maju dan berkembang.
1: Di sisi lain, Bupati Mimika Jonas Letok menegaskan bahwa UMKM kini menjadi salah satu kekuatan utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika pun terus mendorong legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga peluang pasar digital, agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing secara global.
2: UMKM harus banyak.

0: Pertamina Papua Tengah meninjau langsung kepiting bekau yang akan diekspor ke Malaysia dan Singapura. Pelepasan ekspor perdana ditandai dengan pembuntingan pita sebagai simbol dimulainya ekspor langsung produk UMKM Mimika ke pasar internasional. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sander, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Rabu 13 Mei 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 13 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung petumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting digelar di Nabire. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Nabire terus mengalami peningkatan layanan. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.

0: Ya, baik, mulai demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire sore ini pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah pukul 16 lebih 32 menit dan Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, berikan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti iklan PLN UP3 Nabire tentang pembayaran tagihan listrik tepat waktu melalui PLN Mobile. Untuk itu, untuk Anda semuanya selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Es krim,
2: wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Dengan pukul 17 lebih 36 menit saat ini, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah pukul 17 lebih 36 menit, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi islami hingga kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk daerah kota Nabire dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib di hari ini yang akan tepatnya itu pukul 17 lebih 57 menit untuk wilayah Nabire dan sekitarnya. Baik, mendengar rumah muslimin dan muslimat di kota Nabire dan sekitarnya, selamat sore dan selamat mempersiapkan diri Anda juga bagi Anda ya, di mana saja Anda berada. Peringkat Pro 1, selamat berapa saja di sore hari ini. Ya, dan mendengar sekaligus saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pukul 18 nanti hingga menutup siaran. Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lain, ada Bung Immanuel Saberi ya, yang akan menemani ruang dengar Anda. Selamat sore dan pastikan Anda tetap bersama-sama dengan kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire malam ini. Nabire malam ini.

Pendengar Anda masih bersama siaran Buklama 1 Radio Republik Indonesia Nabire dan di Lintas Nabir Malam untuk edisi siaran hari Kamis 14 Mei di tahun 2026 bersama Sofian Elwan ada Bang Abjan tentunya di operator TMCR dan juga ada Bung Sugiono di pemancar radio yang menemani Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sedang sakit atau kurang fit, semoga lekas sembuh sehingga Anda bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa ya, tentunya menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, yang masih melaksanakan aktivitas seperti biasa, tetap semangat, semoga sukses selalu dan bersama bersatu hingga nanti pukul 19.01 hingga pukul 7 malam nanti ya, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi tentunya. Di antaranya dari rri.co.id, Neymar masih berpeluang tentunya untuk tampil pada Piala Dunia 2026 bersama Timnas Brasil, namun posisinya di skuad utama belum sepenuhnya aman. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen itu menjadi edisi terbesar dengan 48 peserta dari berbagai negara. Sejumlah pemain senior diperkirakan menjalani Piala Dunia terakhir mereka pada edisi mendatang seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan juga Luka Modric. Neymar saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Brasil, namun cedera panjang beberapa musim terakhir mempengaruhi performanya bersama tim nasional. Cedera ligamen lutut pada 2023 membuat Neymar absen cukup lama dari pertandingan internasional. Kondisi kebugarannya kini menjadi perhatian utama tim pelatih Brasil. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti memasukkan Neymar dalam daftar sementara yang berisi 55 pemain, namun keputusan akhir tetap mempertimbangkan kondisi fisik sang pemain. Persaingan lini depan Brasil juga semakin ketat menjelang Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain muda tampil konsisten bersama klub maupun tim nasional. Nama seperti Vinicius Junior dan Rafinha menjadi pesaing utama Neymar di sektor serang. Peluang Neymar diperkirakan ditentukan beberapa bulan mendatang. Brasil masih menjadi salah satu unggulan kuat Piala Dunia 2026. Pengalaman pemain senior dan talenta muda dinilai memperkuat peluang untuk bersaing.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Ih, aku yakin. Aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire malam ini.

beberapa teman yang baru saja menemani anda mendengar saat ini mantar kita pukul 18 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga untuk anda pendengar, Bank Indonesia menyebut temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2025 temuannya mendekati 1 ppm atau piece per million atau selembar uang palsu per 1 juta uang beredar. Menurut Riki, penurunan temuan uang palsu tidak lepas dari sinergi dan koordinasi yang erat berbagai lembaga. Kualitas uang rupiah, tambah Riki, semakin meningkat dari sisi bahan uang serta dari sisi teknologi cetak dan unsur pengamannya yang semakin modern. Riki juga menyebut kualitas uang rupiah sudah diakui oleh dunia, ditandai dengan berbagai penghargaan internasional. Uang rupiah emisi tahun 2022 misalnya mendapat penghargaan Best New Banknote Series atau seri uang kertas baru terbaik. Penghargaan diberikan dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 diselenggarakan di International Association Currency Affairs atau IACA. Uang rupiah pecahan Rp50.000 emisi tahun 2022 juga mendapat penghargaan pada November 2024. Uang pecahan itu meraih peringkat kedua dunia, uang pecahan yang paling aman dan paling sulit dipalsukan. Uang pecahan nominal Rp50.000 tersebut dinyatakan sebagai World Most Secure Currency karena memiliki 17 unsur pengaman canggih versi Best Brokers. Terkait uang rupiah palsu, Riki juga menegaskan komitmen Bank Indonesia mendukung segala upaya untuk memberantas uang palsu. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium untuk memastikan keaslian uang rupiah. Langkah ini sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang mata uang. Melalui undang-undang itu, Bank Indonesia diamanatkan untuk menjaga keamanan masyarakat yang bertransaksi dengan menggunakan uang rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, BIN, dan Polri tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTASUPAL.

0: Dengan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti warta berita Gema Papua dari RRI Wamena.
1: Satwa endemik Papua yang dilindungi yaitu burung cendrawasih, jenisnya cendrawasih makikawat, sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Lingkungan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
2: Ia mengatakan Karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, tanggal 12 hingga 13 Mei 2026. Laporan akan disampaikan Tri Rian.
4: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
5: Ini kan belum terpenuhi NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama katanya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit dan dibertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Solido dan Hadi.
4: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
6: Setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya. Yang memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi, kemudian dilakukan penilaian. Baru mendapatkan, kalau memang lulus nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan level 1, level 2, level 3.
4: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus.

0: kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 13 Mei 2026 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap, melalui workshop tersebut, dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
2: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
1: Sementara itu, Senior Program Manager PASTI Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
3: Kami, PASTI Papua yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia, melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas, dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
1: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di Woma Wamena. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya, Roni Elore, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Roni Elopere mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Berikut laporan akan disampaikan Ilham Kadir Andijori dari RRI Wamena.
4: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah ini. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Lopere, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, Asisten 2 Setda Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Kepada RRI, Roni Eloper mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga menghimbau seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan pencarian terhadap korban hanyut yang hingga kini belum ditemukan. Ia juga meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya. Roni Eloper mengakui Pemda setempat tidak menghendaki terjadinya perang suku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas termasuk
5: kami
4: aktivitas pendidikan
5: keluarga, Lani keluarga. Bahkan Kurima, terutama Kurima kasih kesempatan buat keluarga Lani untuk mencari jenazah yang sementara ini belum dapat. Karena masih banyak yang belum dapat, beberapa hari yang lalu bahkan hari ini dan besok ini LMA minta untuk akan melakukan pencarian. Kami pemerintah berharap secara umum kami tidak menghendaki terjadi lagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya. Dan ini dampaknya kepada masyarakat umum di Kabupaten Jayawijaya. Kita lakukan secara budaya bagaimana biasa lakukan.

0: Kurangnya kesadaran orang tua di Kabupaten Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Laporan akan disampaikan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
1: Kelainan kongenital atau cacat bawaan lahir, atau lebih dikenal masyarakat Waropen, anak yang lahir dengan kondisi cacat atau tidak sempurna secara fisik maupun fungsi tubuh. Anak yang lahir dengan kondisi cacat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tenaga Kependidikan Tendik Sekolah Luar Biasa SLB Kabupaten Waropen, Vika Oktarina, pada saat ditemui RRI di Sekolah SLB Negeri Uri Waropen menuturkan, kurangnya kesadaran orang tua di Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Dikatakan, Waropen banyak anak yang cacat bawaan lahir, namun orang tua yang memiliki anak dengan kondisi tersebut malu hingga tidak menyekolahkan anak.
2: Ada peningkatan 1-2 siswa tadi yang masuk. Tahun kemarin dulu ada 3 siswa yang masuk dengan ketunaan, tunagrahita 2, 1 tunanetra. Tapi peningkatan yang lambung naik. Untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tidak perlu malu, tidak perlu takut, khawatir. Datang kemari, anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang terlalu dikurung di rumah, anak-anak punya masa depan, supaya mereka juga besar, mereka tidak dipandang remeh oleh orang-orang lain.
1: Anak yang cacat bawaan lahir juga memiliki kemampuan belajar, selain itu memiliki banyak talenta. Vika mengatakan pada saat ini SLB Negeri Uri mendidik 29 siswa-siswi yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Siswa-siswi tersebut dibagi sesuai ruangan masing-masing.
2: Di SLB totalnya 29 siswa, terdiri dari 3 jenjang, SDLB sebanyak 7 siswa, SMPLB 13 siswa, dan SMPLB 9 siswa. Ya, mereka datang, mereka masuk ruangan, dibagi dengan jenis ketunaan. Ada yang tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, maupun tunagrahita sendiri. Mereka terbagi, ada guru-guru yang menangani.
1: Tendik SLB Negeri Uri Waren, Vika Oktarina, mengajak seluruh masyarakat Waropen, khususnya kepada para orang tua yang hendak memiliki anak cacat bawaan lahir, agar tidak malu untuk menyekolahkan anak pada SLB Negeri Uri Waren, agar anak dengan kondisi cacat juga berhak mendapatkan pendidikan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Komisi 3 DPR Papua Selatan lakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlibatan hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkungan RSUD Merauke. Laporan disampaikan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Audiens yang berlangsung di ruang pertemuan RSUD Merauke itu dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, bersama Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Ulukyanan, dan didampingi anggota Komisi, Direktur RSUD Merauke, dan jajarannya, serta para dokter spesialis, perawat, bidan, dan juga tenaga medis yang merupakan tenaga kontrak daerah pada Rabu 13 Mei 2026. Wakil Ketua DPRP Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, kepada wartawan usai melakukan audiens mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan silaturahmi dan kunjungan kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pihaknya wajib mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan tersebut untuk nantinya dapat dicarikan solusi bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan instansi teknis lainnya. Dari audiens tersebut terdapat beberapa tenaga kesehatan yang menyampaikan keluhan dan keresahan yang dialami selama beberapa bulan ini sehingga memperoleh solusi terbaik dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.
4: Pertemuan kita hari ini sebenarnya kunjungan kerja, sifatnya silaturahmi, Tapi ternyata ya teman-teman dari Nakes ini pada curhat semua, dan sesuai dengan tugas fungsi kita adalah wakil rakyat, kita harus mendengar apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka. Tentunya bukan untuk apa mencari siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana caranya kita mendapat sebuah jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang dikeluhkan ini paling tidak bisa terjawab. Tentunya ini akan kita bawa ke rapat dengan pendapat lanjutan. Kita pertemukan di antara teman-teman Nakes, direktur, serta Bapak Ibu yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya, rumah sakit maupun Pemda ini punya kesulitan dalam mengatur keuangan yang serba terbatas. Tapi kita tidak boleh berkecil hati untuk selalu berusaha bagaimana mencari jalan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi hak-hak dasar peranakis ini bisa terpenuhi dengan baik.
5: Diakui saat ini untuk tingkat perekonomian sangat sulit yang disebabkan karena efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pengaturan anggaran pun menjadi sangat terbatas, namun tidak menyampingkan hak-hak dasar yang diperoleh oleh tenaga kesehatan. Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Lukianan, menuturkan kunjungan kerja yang dilakukan ini sudah menjadi agenda rutin untuk melihat secara langsung kondisi dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit pada 4 kabupaten cakupan Papua Selatan.
6: Kalau kunjungan, kita sudah mendatangi dari Komisi 3, sudah dari beberapa rumah sakit. Di MAPI sudah kita datangi, Asmat sudah. Merauke belum. Kita kan kedua kali. Waktu datang lalu, kelihatan sambutan kurang bagus. Jadi kali ini kita datang. Dan apa yang disampaikan tadi itu memang perlu dibicarakan lebih besar. Sebagian besar rakyat Kota Merauke ini tidak tahu penderitaan orang-orang yang kerja di sini. Jadi memang itu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang memang akan menjadi pokok bahasan kami, belum bisa kami bicara sekarang. Karena kami harus dulu rating dan recheck dengan pihak-pihak tertentu seperti kepegawaian. Kepegawaian kan ada aturan. Terus mereka juga bicara tentang honor yang terlalu kecil. Kita juga akan datangi macam sekda minimal bisa menjelaskan. Sekda itu kan sebagai pengguna anggaran. Harusnya bisa menjelaskan.
5: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Dr. Dewi, menegaskan untuk pembayaran gaji tenaga honor daerah

0: Mendengar TNI Manunggal membangun air di wilayah Distrik Jair Kampung Asiki oleh Satgas TNI Yonif 403 Wirasada Batistas wujudkan kerinduan masyarakat akan air bersih. Reporter akan disampaikan Yohanes Goden.
1: Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista hadir membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dengan melaksanakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat menghadirkan air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki Distrik Jair Kabupaten Bovendigul Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
2: Saya dulu setengah mati cari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Permukaan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah jadi setengah mati.
1: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
2: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya sumur bor ini, air bersih yang sudah anak-anak atau mama-mama kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
1: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tugu LB Muirdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabadikan diri di Tanah Papua. Berikut akan dilaporkan dari RRI Merauke.

0: Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprik itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah tiga kesatuan, RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum masih mayor. Kalau Baret Hijau Raider adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial.

0: Jenderal Belanda.
1: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kuprik itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu. Kan? 200, setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas. Dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut nggak ada, mereka di kapal, di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer. Di sini nggak bisa. Neptun, dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah tidak dapat, karena sini sudah lari. Kan?
0: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.
1: Sudah bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Sembunyi-sembunyi kita bawa makanan itu dengan sembunyi, Bu. Karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau nanti kita ketangkap, kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan Belantara semua ini. Jalan start, Pak. Belum ada jalan ini, belum ada. Masih hutan.
0: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
2: Ini semua paling berarti kalau bagi saya, karena saya sering di sini sama-sama mereka. Makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah, buat masak, buat mandi, itu sudah. Buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya. Tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung. Karena air cuma ini aja.
0: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
1: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya patung.
0: Jenderal LB Murdani meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun. Meninggalkan satu istri, satu putri, serta 5 cucu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal LB Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wir 1 Papua edisi 14 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Anuskan mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dengar Anda bersama Pro 1 RRI Nabire dan baru saja Anda ikuti Gema Papua dan saat ini mata kita pukul 19.36 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda, mimbar agama Islam saat ini tidak dapat berlangsung bersama Pro 1 hingga nanti pukul 20 atau pukul 8 malam. Kami menemani Anda dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan dan juga mengikuti tentunya. Saat ini masih berkarya, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang saya menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Nah, bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam. Menemani Anda dengan beberapa tembang hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya. Nah, saat ini sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan dan juga yang berencana untuk bepergian mungkin jarak tempuh yang jauh untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda dan juga pengendara yang lain dengan tertib berlalu lintas. Selamat malam untuk kalian mendengar, menyapa juga yang mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI Digital yang ada di seputaran Nabire atau juga yang berada di luar dari daerah Nabire atau luar dari daerah Papua ya. Nah, dan juga tentunya menyapa untuk kalian dari wilayah kota yang ada di Giri Mulyo, yang ada di Karang Mulia atau mungkin juga yang ada di BMW, Talibobo, wilayah kota ada di Malompo ya atau mungkin Sriwini, Sanoba. Nah, pokoknya buat semua saja ya. Yang sedang mengikuti prosedur Nabire, selamat malam, semoga terhibur dengan teman-teman yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengembang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Dua teman yang bersuji menemani anak pendengar saat ini, dan untuk anak pendengar Hari Raya Idul Adha tidak hanya menjadi momentum ibadah bagi ibadah kurban ya, bagi umat Islam Indonesia. Perayaan tersebut juga menghadirkan berbagai tradisi budaya yang diwariskan turun-menurun di sejumlah daerah. Setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menyambut Idul Adha dengan tradisi khas masyarakat setempat. Tradisi tersebut mencerminkan nilai religius sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga di berbagai daerah. Keberagaman tradisi Idul Adha menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang tetap terjaga hingga sekarang. Selain bernilai budaya, tradisi tersebut juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan rasa syukur masyarakat. Beberapa tradisi unik Idul Adha dari berbagai Indonesia seperti di Grebeg Gunungan, Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta menggelar tradisi Grebeg Gunungan saat memperingati Idul Adha. Tradisi tersebut dilakukan dengan mengarak gunungan hasil bumi menuju Masjid Gede Kauman. Gunungan pada acara ini biasanya tersusun dari berbagai sayuran dan buah hasil pertanian masyarakat sekitar keraton. Tradisi Grebeg Gunungan ini menjadi simbol rasa syukur dan kemakmuran masyarakat Yogyakarta. Di Megang Aceh, tradisi Megang menjadi salah satu perayaan Idul Adha yang masih dijaga masyarakat Aceh hingga saat ini. Tradisi tersebut telah berlangsung ratusan tahun dan menjadi bagian budaya masyarakat Aceh secara turun-menurun. Masyarakat biasanya memasak daging sapi atau kerbau dengan berbagai hidangan khas daerah setempat. Hidangan tersebut kemudian disantap bersama dan dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur. Masih ada beberapa tradisi unik lainnya ya pendengar, seperti manten sapi, pasuruan, dan juga nganggung, Bangka Belitung, ya, dan juga ada di Semarang, ada apitan, ya. Nah, kemudian maanta Pakuboan, Sumatera, nganteran Sumatera dan Jawa, kemudian hadrat di Maluku Utara, terus Arikaut Raja Ampat, gamelan Sekaten, Cirebon. Dapat Anda baca ya tentunya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, di mana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
0: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pendengar, Komando Armada Republik Indonesia menggagalkan berbagai kasus penyelundupan selama 17 bulan terakhir. Operasi laut itu menyelamatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Candiago menyebut operasi dilakukan sepanjang 2025 hingga Mei 2026. Penegakan hukum difokuskan pada penyelundupan sumber daya alam dan narkotika. Sepanjang 2025, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 14,75 triliun rupiah, sementara 5 bulan pertama 2026 mencapai sekitar 112,9 miliar rupiah. Menurutnya, kekayaan sumber daya Indonesia membuat ancaman penyelundupan semakin tinggi, karena itu negara harus hadir menjaga kekayaan nasional dari kepentingan kelompok tertentu. Selain penyelundupan sumber daya alam, operasi juga menggagalkan masuknya narkotika ke Indonesia. Pemerintah menilai langkah itu membantu melindungi jutaan masyarakat dari bahaya narkotika. Selama 2025, penggagalan penyelundupan narkotika disebut menyelamatkan sekitar 24,5 juta jiwa. Pada 5 bulan pertama 2026, sekitar 6.715 jiwa berhasil diselamatkan. Yang mengatakan penindakan tersebut

menjadi pesan kuat bagi pelaku kejahatan lintas negara pemerintah. Menjadi penindakan tersebut menjadi pesan kuat bagi pelaku kejahatan lintas negara. Pemerintah ingin menunjukkan keseriusan menjaga sumber daya dan keamanan nasional. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Deni Hendrata menilai keberhasilan dicapai melalui kolaborasi lintas lembaga. Sinergi melibatkan Bea Cukai, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
4: Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini mentar kita pukul 20 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Pro 1. Pukul 9 atau 21 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional menemani Anda sambil menanti masih dengan dua tembang berikut ini.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transform ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta coba.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charak. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charak, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charak ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, Malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30, jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, terdengar jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'ada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita semuanya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
16: Diketahui jemaah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan pembawaan rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari tadi akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil makeup di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Terdengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larasati.
20: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Terdengar harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia

0: ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire usai ikuti penyampaian warta berita nasional. Dan saat ini jam pukul 9.34 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini. Tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang sudah menikmati waktu bersantai, selamat menikmati waktu luang Anda bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Kami menemani Anda kembali dengan beberapa tentang hiburan yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini mantar kita pukul 10 atau pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajakkan untuk kita ikuti bersama sandiwara atau drama mini radio, ya tentunya dengan sepasang sendal di depan dari RRI Sibolga. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Ah, sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus. Lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apalagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya.
1: Hmm.
0: Jangan pakai sindiran terus.
1: Hmm.
0: Jadi, bisa.
1: Ya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Pendengar, saat ini jarum jam dengan pukul 20.21 menit waktu Indonesia Timur. Dan dalam acara musik tradisional dan budaya, ya tentunya, untuk kalian bergabung 0984-22074 atau juga melalui telepon 0813-5494-419, ya tentunya. Nah, dan juga untuk kalian bergabung sekali lagi dalam musik tradisional dan budaya, ya lagu-lagu tradisional atau juga lagu-lagu budaya dari daerah, ya tentunya. Untuk kalian pendengar yang bergabung 0984-22074 atau juga melalui WhatsApp dan nomor telepon WhatsApp 0813-5494-419.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung nikuyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mentari kita pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, dan yang masih bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, tentunya untuk Anda pendengar saat ini yang baru saja bersama Pro 1 Arena Bira, selamat mengikuti Pro 1, dan juga yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Waktu semakin larut, kurang lebih 20 menit lagi akan mengarah kita pukul 23 atau pukul 11 malam. Yang tidak ada kepentingan atau keperluan, sebaiknya di rumah ya, beristirahat di rumah dengan tenang, bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan orang-orang terkasih.

2274 atau 0813 5494 419 sambil menanti untuk kalian bergabung di malam hari ini kembali dengan dua tembang yang sudah kami siap untuk kalian.

Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di Hees, Mulo, dan Holland Island Quick School mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Pendengar, kita berjumpa lewat acara Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu Pro 1 RRI Nabire bersama saya Valen Elwan, Bung Abjan dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Kami ajak anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-220-74 atau juga bisa melalui WhatsApp 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23.54 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang terhubung di WhatsApp? Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Valen.
0: Selamat malam, silakan Bang Lu.
1: Iya Bang.
0: Bagaimana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Valen.
0: Iya, selamat malam, silakan Bang Lu.
1: Iya. Ini aku mau dengerin lagunya Nicky Ardila, Mika.
0: Dari siapa?
1: Nicky Ardila.
0: Oh, Nicky Ardila, oke.
1: Okay. Iya. Judulnya itu Menanti Kejujuran.
0: Baik.
1: Oke, salamnya buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas. Nanti pulangnya hati-hati. Terus ada juga Kenji Rianti di Nabire. Ada Bang Rakamoro. Ada juga Bang Rakamudi. Pak Junedi, Mama Diren, Mama Novel, ada Mama Ayu, Mama Ina, Mama Bagus,
0: yeah.
1: Pak Yoman di Bulele, terus Nana Fika, Bunda Er, terus buat tema-temanya lah Bang, dimanapun berada yang lagi mendengarkan dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Ya, udah ini ya lagunya Bang, udah ada.
0: Iya. Yeah. Sudah.
1: Oke, buat Bang Valen yang bertugas sampai tuntas. Selamat malam Bang Valen. Terima kasih.
0: Ya. Kembali selamat malam Horas untuk Bang Luhut di Tapnuli ya. Lagunya Menanti Kejujuran Nicky Ardila ya. 22074 atau 0813-5494-419 untuk Anda yang bergabung. Ada yang bergabung di WhatsApp, silakan. Selamat malam.
2: Iya, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat ya. Senja nih Kak Valen.
0: Selamat malam, silakan Senja.
2: Iya. Lagunya dari Astrid Kak ya. Tentang rasa.
0: Baik.
2: Iya. Buat Luhut dan itu siapa nih, Bapakku Diomi, salam hormat selalu. Om Winde dan siapa nih, Mas Kateri ya. Terus pokoknya semua acara tanpa terkecuali yang lagi stay di malam ini, semoga terhibur selalu. Selamat beristirahat, salam sehat-sehat semuanya.
0: Iya.
2: Oke Kak Valen, lagunya ditunggu. RRI saya di udara. Kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Senja yang sudah bergabung.

0: 0274 ada yang terhubung, silakan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ya, silakan, Bung Akudiomi.
1: Oh iya, saya Reku Silah dulu. Dari Fish Gear Look at Us.
0: Baik.
1: Ya, lagu ini untuk menghibur Mama Bagus, Mama Teguh, Mama Wahyu, Amo, Senja. Terima kasih Senja, senggolannya tadi. Terus Mansur-Mansur, terus lagu ini juga khusus buat Pace Tanapi dan Pace Sanoi. Semoga lagu ini dapat menghibur dua bapak ini.
0: Iya.
1: Oke, itu saja. Saya kembalikan jalur dan selamat bertugas anak. Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Shalom. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati untuk Bapak Kujomi dan juga keluarga ya nantinya. Ya, lagunya Look at Us ya, dari Fine Skill. Tiga penelpon yang sudah bergabung malam hari ini, kami ajak anda pendengar untuk kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Untuk kalian pendengar yang masih bergabung sama acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabira saat ini, kami nantikan kembali partisipasi Anda 22074 atau 0813-5494-419. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419.

0: Ya, ada yang terhubung. Silakan, selamat malam.
1: Halo?
0: Iya.
1: Iya, selamat malam, Luang Rindu. Kapalan sehat selalu ya. Dan lindungan Tuhan, lindungnya doa terbaik.
0: Iya, amin. Terima kasih.
1: Keluarga. Langsung aja, Kak, ya, lagunya dari Samsung, Kenangan Terindah.
0: Iya.
1: Iya. Oke, Kak, gitu aja. Makasih, lagunya ditunggu pulang habis ya, Kak, ya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Senja yang sudah bergabung. Ya.

0: Untuk anda mendengar, waktu semakin larut. Saat ini jarum jam menunjukkan pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk anda masih melaksanakan berbagai aktivitas saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu anda berkarya, semoga sukses selalu tentunya. Sedang beristirahat, selamat beristirahat. 2274, ada yang terhubung, silakan. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kembali Bunga Pujomi.
0: Silakan Bunga Pujomi.
1: Nah, tarikus lagu dari Olivia Newton-John dan Andy Gibb, Rest Your Love On Me. Olivia Newton-John dan Andy Gibb.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, lagu ini untuk menghibur semua. Sebagai pengantar kepo kapuk, selamat malam bagi yang sudah beristirahat, lalu yang masih monitor lagu ini sebagai pengantar nanti dalam mengarungi samudra mimpi kepo kapuk. Oke, itu saja, saya kembalikan jalur dan selamat bertugas sana.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bung Akdim yang sudah bergabung ya. Untuk kalian pendengar saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 ya, tentunya terima kasih baik untuk kebersamaan anda. Dan juga yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk berhati hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan tentunya. Bersama Pro 1, kalau belum ada lagi yang bergabung, kita dengarkan dengan Dr. Tembang yang sudah di request. Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Ha ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadir pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
4: Beberapa nama yang baru saja menemani anda pendengar saat ini mantar kita pukul 23.52 waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda kebersamaan kita nantinya pada akhirnya pukul 23.54. Ya, terima kasih untuk anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda tentunya. Selamat malam untuk anda, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan.

Peringat dengan terdengarnya irama ini, maka usai surut gas kami dalam menyelenggarakan acara siaran untuk Anda sepanjang pagi hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Kamis 14 Mei di tahun 2006, dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dari gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Abjan Adam, dan juga Bung Sugiono di Pemancar Radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, mengenakan beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi Anda masih beraktivitas. Kita berpisah, dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menyemangati Anda di pagi ini. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami. Dan untuk edisi hari ini, siraman rohani untuk agama Islam tidak dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bagi Anda umat muslimin dan muslimat di kota Nabire dan sekitarnya, selamat pagi dan selamat mengikuti
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Ya baik pendengar, pukul 5 lebih 58 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Nabire. Kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi Islami di ruang dengar Anda. Selamat pagi pendengar dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menjaring aspirasi di masyarakat.
3: Saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah.
2: Peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi momentum refleksi bagi umat Kristiani.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD Silo Kalibobo, Distrik Nabire ini dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat, serta pemuda. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
2: Majelis Rakyat Papua, MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan dalam melaksanakan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Rakyat Papua, MRP Papua Tengah dalam melaksanakan penjaringan.
3: Anggota Majelis Rakyat Papua.
0: Ya, baik pendengar, kami mohon maaf info berita yang baru saja Anda dengarkan merupakan laporan dari rekan Robi Vanindi.
3: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau Pokja Perempuan, Mirna Hanebora, Rabu siang 13 Mei 2026, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
4: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak OAP dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, yang berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, pada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu itu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
3: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
5: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang seknya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak yang bisa mereka kemudian bisa menerima kartu. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus, anyaman-anyaman yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai. Dana yang kami minta ini dana otsus. Jadi bukan pejabat saja yang menikmati dana otsus. Mama-mama pun harus menikmati dana otsus. Karena mereka orang Papua yang punya hak itu.
3: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah. Arlaud Saudila melaporkan.
0: Ya, mendengar sementara itu, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian khusus bagi putra-putri asli Nabire dalam pendidikan kedinasan. Robi Vanindi melaporkan.
2: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pogja Perempuan dalam melaksanakan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marei, dari Pogja Perempuan dalam keterangannya kepada RRI Kamis 14 Mei 2026 menjelaskan bahwa melalui penjaringan aspirasi, MRP Papua Tengah telah mendengar dan menampung sejumlah aspirasi yang disampaikan langsung oleh perempuan asli Nabire, yakni terkait pengangkatan PNS dan pemerataan pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Nabire.
6: Aspirasi atau pikiran dari masyarakat di Kabupaten Nabire, kami dengar dari beberapa pikiran perempuan-perempuan yang ada, itu keinginan mereka untuk melihat ke depannya nanti. Anak-anak mereka, khusus untuk Kabupaten Nabire, menyangkut PNS, kalau bisa bupati dengan gubernur, buka diri, sehingga mungkin di antara sekian itu harus ada berapa yang bisa jadi pegawai di provinsi atau di kabupaten. Ibu-ibu bisa sampaikan pikiran-pikiran mereka yang selama ini terpendam, dari situlah mereka angkat. Jadi itu bukan satu apa ancaman buat gubernur atau bupati, tapi mereka mengingatkan kita sama-sama dari lembaga untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah. Lalu menyangkut sekolah kedinasan, kami minta kepada gubernur dengan bupati dan kapolda dan dandren supaya kalau ada sekolah kedinasan, cobalah lihat anak-anak Nabire yang punya negeri ini yang sudah dikasih untuk Provinsi Papua Tengah ini, sehingga bisa merata. Jangan kabupaten lain bisa dilihat, sedangkan khusus Nabire ini dipirikan begitu atau dibiarkan.
2: Menurutnya berbagai aspirasi telah dijaring dari masyarakat dan akan menjadi perhatian serta bahan perjuangan MRP Papua Tengah untuk disampaikan ke Gubernur Papua Tengah maupun Bupati Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, Paulina Mare juga minta semua pihak, terlebih khusus para pemangku kepentingan, agar bisa melihat penderitaan masyarakat, terutama anak-anak dari pesisir, kepulauan maupun pegunungan Papua Tengah yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Robi Vanindi melaporkan.
0: Peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi momentum refleksi bagi umat Kristiani, termasuk generasi muda, untuk terus menebarkan damai, harapan, dan semangat pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
7: Umat Kristiani di Papua Tengah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan refleksi spiritual. Momentum ini dinilai menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menghadirkan nilai kasih, kedamaian, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristiani, peringatan kenaikan Yesus juga diharapkan mampu memperkuat semangat persaudaraan dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat Papua Tengah yang beragam. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi mengatakan, makna kenaikan Yesus tidak terlepas dari perjalanan hidup, kematian, kebangkitan, hingga naik ke surga sebagai bagian dari iman umat Kristiani.
8: Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak bisa terlepas dari kematian dan kebangkitan. Jadi seperti Yesus sebagai sisi manusia biasa, dia hidup, mati, dan bangkit. Sesudah kebangkitan itu naik ke surga, dan itu yang dirayakan pada hari ini. Dan supaya pewartaannya boleh berjalan, sesudah dua minggu mulai hitung dari hari ini, itu yang namanya turunnya Roh Kudus. Pada umat Nasrani yang sementara belum merasa bahwa diterima Yesus sebagai Juru Selamat, diharapkan supaya mereka mampu menerima Yesus dan segala bentuk amarah, tidak kejujuran, tidak keterbukaan, tidak mampu melayani sama sesama, harus berubah. Berkincar laku seperti Yesus, karena setiap pengikut itu akan mengalami sama dengan Yesus yang dia lakukan, yaitu hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga.
7: Pesan kenaikan Yesus Kristus juga mendapat perhatian dari kalangan generasi muda gereja. Di tengah perkembangan arus informasi digital dan media sosial, anak muda diharapkan mampu menjadi pembawa pengaruh positif di lingkungan sekitar. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga nilai kasih, toleransi, serta menyaring berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pemudi gereja Erika Yohanes mengatakan, momentum kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bagi generasi muda Katolik agar mampu menjadi terang dan membawa pengaruh baik di tengah perkembangan media sosial saat ini.
9: Ya, kalau pesan dari saya sih, semoga di momen kenaikan Yesus Kristus ini, kita sebagai orang muda Katolik itu mampu menjadi garam dan terang bagi dunia ya. Apalagi kita tahu sekarang kan memang arus informasi terutama di media sosial itu sangat-sangat butuh filter yang banyak ya. Jadi kita sebagai orang muda Katolik, kita menjadi sarana atau terang bagi teman-teman kita. Kita mengarahkan yang mana yang harus kita terima infonya dan yang mana juga yang harus kita tolak.
7: Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristiani di Papua Tengah diharapkan terus memperkuat iman, menjaga persaudaraan, serta menghadirkan nilai damai dan harapan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami dan di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, memperingati hari ulang tahun Patimura tahun 2026, Ikatan Keluarga Maluku menggelar ziarah untuk mengenang pahlawan Kapitan Patimura. Informasi selengkapnya disampaikan Jeffrey Panjaitan.
10: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Patimura tahun 2026, Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Nabire menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga untuk mengenang jasa pahlawan nasional Kapitan Patimura pagi ini Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan ziarah berlangsung hikmat dan diikuti oleh pengurus IKEMAL, tokoh masyarakat Maluku, pemuda Maluku, serta warga Maluku yang berada di Kabupaten Nabire. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapitan Patimura dalam melawan penjajahan serta menanamkan semangat persatuan kepada generasi muda Maluku di tanah Papua. Ketua Panitia HUT Patimura 2026 di Nabire, Andre Tahapari, mengatakan, peringatan HUT Patimura bukan sekedar seremonial tahunan, namun menjadi momentum untuk mengenang nilai perjuangan, persaudaraan, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, semangat perjuangan Kapitan Patimura harus terus diwariskan, terutama kepada generasi muda, agar tetap menjaga persatuan, toleransi, dan hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Nabire.
11: Untuk tema HUT Patimura tahun 2026, mari berkumpul bersaudara gandong, merawat adat lewat terasa. Hari ulang tahun Kapitan Patimura ke-209 tahun 2026, hari Jumat tanggal 15 Mei, siarah ke Taman Makan Pahlawan Kusuma Bangsa pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Pada hari yang sama, jam 2 siang acara Cakalele dan Pembakaran Obor di Tugu Patimura Oyehe. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku yang ada di Kabupaten Nabire dan juga masyarakat Maluku di Provinsi Papua Tengah untuk mari katong datang bersama-sama memeriahkan HUT Patimura tahun ini.
10: Selain ziarah dan tabur bunga, rangkaian kegiatan HUT Patimura tahun 2026 di Kabupaten Nabire juga akan diisi dengan tari Cakalele dan perayaan puncaknya pada tanggal 17 Mei 2026 di Pantai Jesbri, yaitu makan patita dan juga hiburan menghadirkan artis Maluku dan Nabire. Dengan melibatkan masyarakat Maluku serta warga lintas suku di Nabire, peringatan HUT Patimura tahun ini mengusung semangat mempererat tali persaudaraan orang basudara serta menjaga nilai kebinekaan di tanah Papua. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pendengar, permasalahan sampah dan drainase tersumbat masih menjadi perhatian pemerintah di Timika setelah banjir sempat terjadi di sejumlah titik beberapa hari lalu. Pemerintah Kabupaten Mimika kini melakukan pembersihan dan perbaikan drainase guna mengurangi risiko banjir saat musim hujan. Selengkapnya Veronica Sandra dari Mimika melaporkan.
12: Kepala Distrik Mimika Batu Merlin Temurubun saat ditemui awak media menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di beberapa titik di Timika dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat sampah dan timbunan material lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan normal ketika hujan deras mengguyur di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di kawasan perkotaan. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke parit maupun drainase mengakibatkan saluran air cepat tersumbat dan memicu genangan di permukiman warga serta ruas jalan.
13: Kami melihat bahwa permasalahan sampah ini memang tidak bisa kita selesaikan sendiri di tingkat distrik dan terus harus dikondisikan bersama dengan OPD teknis melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha. Karena pelaku usaha lah yang punya produksi sampah ini sebenarnya paling banyak. Nah, kemarin hari Sabtu itu kami juga mengedukasi beberapa pelaku usaha di situ untuk menyiapkan fasilitas untuk kita bisa pilah-pilah sampah begitu di area Koprapoka dan akan berlanjut lagi ke wilayah yang lainnya.
12: Bupati Mimika Jonas Retop menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di wilayah perkotaan Timika. Bupati melihat masih banyak saluran drainase yang dipenuhi sampah sehingga menghambat aliran air ketika hujan deras turun. Menurut Johannes Reto, penanganan persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menarik kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir berulang.
14: Ya, jadi saya kira kita butuh kolaborasi luar biasa. Mungkin kami akan serahkan tugas ini kepada distrik supaya distrik dia bisa mengelola distriknya sendiri. Kalau tidak, kalau kita tunggu pemerintah kabupaten melalui dinas lingkungan hidup sampai kapan satu ini selesai? Jadi biar aja distrik mengelola sendiri. Ini saya akan buat surat edaran. Perda kan jelas. Kalau kita buang sampah di luar daripada aturan itu, satu ditangkap 25 juta kan? Pernahkah kita lakukan? Tidak pernah, makanya saya mau revisi itu perda itu. Percuma kita bikin perda, baru kita sendiri tidak ada punya gigi. Masyarakat tentu sadar, kan begini. Kan kemarin kamu sudah tulis, dong. Saya sudah jalan keliling. Banjir itu karena apa? Karena masyarakat. Buang sampah sembarangan, saluran-saluran dicor lagi, ditutup. Terus mereka bangun di atas das. Ini terus habis itu kalau banjir, pemerintah yang disalahin. Bingung saya juga masyarakat ini. Jadi saya berharap. Dan ini terjadi lebih banyak pada pelaku usaha. Ini pelaku usaha ini yang banyak melakukan. Buang sampah di median jalan, kumpul di mana-mana. Tapi begitu kita lakukan kerjasama hari Jumat bersih, tidak ada salah satu pun yang mau ikut.
12: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap melalui pembersihan drainase dan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama pada pengelola usaha, agar persoalan banjir di Timika dapat diminimalkan. Penanganan sampah dan perbaikan lingkungan juga akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah-wilayah yang rawan terjadi genangan air. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menjaring aspirasi di masyarakat. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus menjadi momentum refleksi bagi umat Kristiani. Demikian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui mailpro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan gerakan cinta kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal, MSI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 lebih 36 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat ya di hari ini. Dan pendengar, kita baru saja saya hadirkan ya warta berita daerah Nabire pagi ini, dan juga tadi ada lagu dari Juan Reza dengan Pica Pica. Ya pendengar, selamat berapa saja di hari ini, libur ya untuk Anda semuanya. Dan pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda iklan dari PLN UP3 Nabire terkait dengan pembayaran tagihan listrik tepat waktu melalui PLN Mobile.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua.

kami dengan sedari dulu mengantarkan kita sudah tepat pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar kami membuka opini publik bagi Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini. Ada beberapa topik yang menjadi fokus kita ya. Ini juga diangkat pagi tadi dalam warta berita, yaitu kaitannya dengan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Terlebih khusus kelompok kerja perempuan ini melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya yang sudah berlangsung di Gedung Bautsi Lokalibobo, Distrik Nabire. Ada mama-mama Papua yang hadir, juga tokoh agama, tokoh adat, serta pemuda. Iya, nah ini juga dari MRP ya, masih dari Pogja yang sama, Pogja perempuan ya, ini memberikan perhatian khusus bagi putra-putri asli Nabire dalam pendidikan kedinasan ya. Ya, dan juga pendengar, ada beberapa perayaan yang akan diselenggarakan dan hari ini yaitu jelang hari ulang tahun Patimura. Ini bagi seluruh orang atau masyarakat ya Maluku di Papua Tengah ya, di Nabire ini juga merayakan. Beberapa poster-poster juga sudah dibagikan gitu ya di tempat-tempat umum. Pagi ini ada ziarah, juga doa bersama nanti malam, dan beberapa kegiatan lainnya sudah diselenggarakan juga sedari kemarin. Nanti puncak acaranya juga pasti meriah gitu ya. Ya, dan juga ini ditersebar ya, kegiatan untuk Patimura ini menjelang hari ulang tahun Patimura ini tersebar di seluruh daerah di mana masyarakat ya yang ada dalam satu daerah tersebut merupakan orang dari Maluku, kemudian merayakan hari Patimura itu sendiri. Iya, berikan tetap jalin persaudaraan ya antar suku. Karena majemuk ya, kita di Nabire ini pasti berbeda-beda, tapi kita tetap satu gitu, tetap jaga atau saling menjaga toleransi satu dengan yang lain. Sukses untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Dan hari ini masih libur juga pendengar ya, karena baru saja kemarin kita umat Kristen di seluruh dunia ini merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan cuti bersama di hari ini, di hari Jumat ya, biasanya WFH juga gitu ya. Dan besok Sabtu dan Minggu libur, cukup panjang liburnya, Anda kembali beraktivitas di hari Senin tanggal 18. Wih, tidak terasa ya sudah di tanggal 18. Oke, mendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Nanti pukul 7 kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro3. Kemudian pukul 8 tidak dapat berlangsung Dialog Nabire Menyapa hari ini. Nanti jam 9 saya kembali lagi menyapa Anda dalam program acara Halo RRI. Setelah ada sedari dulu dari mana? Dari mata turun ke hati. Ya, sedari dulu dari Tompi ya. Saya hadirkan lagi rangkaian lagu-lagu untuk membangkitkan semangat Anda di pagi hari ini. Boleh satu lagu, Dola Dola.

0: Pendengar pukul 6.50 menit saat ini, Keisha Lefronka featuring Geisha dengan Tawamu. Juga sebelumnya ada Juan Reza dengan Sajojo. Nanti saya akan balik lagi untuk menyapa Anda dengan ragam informasi dan musik hiburan di ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu warta berita nasional yang kami rilai dari Pro 3.
1: Nabire pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto akan menyita ratusan triliun rupiah dari rekening koruptor. Menteri Keuangan meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik. Rusia berharap kepada Amerika Serikat untuk terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, saya Rudi Zaid. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendorong pemerintah untuk membongkar jaringan mafia pengirim pekerja migran Indonesia ilegal. Hal ini menyusul insiden kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia yang tenggelam di perairan Perak, Malaysia. Informasi mancanegara, Rusia berharap kepada Amerika Serikat untuk terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Rusia menghargai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi serta berharap pembicaraan terkait penyelesaian konflik Ukraina dapat terus berlanjut. Informasi dari dunia olahraga, pebulu tangkis Talita Ramadhani Wirjawan menyerah di babak 16 besar Thailand Open 2026. Ia kalah dari unggulan tuan rumah Ratchanok Intanon. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang senilai 39 triliun rupiah dari rekening para koruptor. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
2: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
2: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
3: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Harun Umam melaporkan.
4: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blu-ray Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
4: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blu-ray. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri kan, tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari KTPR itu apakah ada gitu ya, seperti itu.
5: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blu-ray, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Air Lumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Saya hari ini dituntut secara efektif 28 tahun, rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
8: Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
9: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp809.566.125.125.000 dan Rp4.817.469.603.758. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
8: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
7: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
8: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas di bottlenecking. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
10: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
11: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
10: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
11: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
12: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi disampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang
11: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Jarat. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
14: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
13: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
14: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
15: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
14: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Jarat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melaporkan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
17: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SBPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
16: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
18: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program makan bergizi gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
16: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Johannes Deodatus SJ, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra.
19: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
14: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
19: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
14: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
20: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan ya beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
14: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.